Diop Yusiao, perlok umiang iya tentu ki suritam depan emkam gitu ke gitar. The closer I get to you, when my heart will go on. The boy cukup dengan tuku program. Nengajuai station, ipor tetap nyau je. Hau je spy vi point vi megahertz FM band. Perlok, datang ipor pensiar je pi, ya program kirwai pereng. Usiao nukong shuai irwai yung Michael Jackson, irwai vi ipta yu Earth. Irwai ar yung ki air supply, vada ipta yu one step closer. Tani abikatu perlok umiang ini program kirwai pereng.

Dia opisnya yirwai yang u Mr. Hook wa ka Adele ka tun pasyaj pi perlok yang I yirwai yang Poets of the Fall. Ibu dia betul in your letter yirwai wa aron yang Red Speed Wagon yirwai wa ibu betul. Wa ibu betul ki

Itu ta irwa yang u rana khar kengor beri e petuju tiu kulam. Terlepoi dia cukup yang program di itu girwa yang o. Negjuai station ga kashwani e por dap i kendew je. Perlok umi yang i hau cu spa i vi poin i vi megahertz FM band. Tuan katu i por pensiang cipi yang program hai ta girwa jantia. Usia girwa penengkong irwa yang bantai lehut. Irwa beri e petuju kicitam. Penbuat serwai war yang ke diamond pesuen. Wadi betul istan itim. Tanya kata yang ini ke program. Hei tak ugirwai jantia.